kanaw pasindakop nandakan taraw kabansan. Mga zoo, jalur gemilang om koy tutunan montok pisan turun ngabi. Kepenandakan taraw kabansan, okon ko kalamazan tomod nga tanda penokot tauntud. Om lahan toko sebagi tuhun Malaysia imogi papantang om miiso. Om nogi papakito inupus kumapogun sundung tu misubay agama, tinaw adat om kawasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketopian menandak tadau kebansan, mantan RTM, teman setia Anda.

Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

0: 下班 VFM 你的凉拌。
1: 有时候怕怕来得迟，有时偏偏去得早。
0: 下班 VFM 你的凉拌。

1963年9月16日是马来西亚历史上意义非凡的一天。这一天，马来亚联合邦、沙巴与沙拉越携手走在一起，共同组成马来西亚，在

经典老歌，能读懂我们的心境，简单几句便能唱出千言万语。 Sabah VFM 有声茶馆。

this. Right here on Sava VFM, experienced variety.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
3: Kami ngeregoan kesetiaan Dina Khan. Tarus mekale Sabah VFM.
2: Siaran sama.

0: Ingokam, dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul 3:06 kemuang.
1: Terima kasih. Bersomo kiti membau semangat perpaduan kok kebersemuan. Engkok saling sikasi, kok pensesayang bersomo jomo ali. Untuk malap jati diri bangso Malaysia anu gagah kok antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026 Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak alam maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gekok mebuk isu perkauman, ugama kok rojo.

Ya dina kanina kan terima kasih kakal bersama Malaysia dan sama Alabana. 27 mengibuan Ogos 2026 bersama kok kami diam siaran sama Alabana. Hello amis-amis tu kita bersama lagi. Yang abar bangan dinakan-dinakan yang sedang bersama-sama. Tak kemob tu harapanku. Mohon sanang-sanang atai selalu bersama-sama kau kami. Kau pun yang senang hendak kita tak live tu. Yang abar. Terima kasih tap-tap screen. Terima kasih share-share. Terima kasih yang boy follow. Yang niat lagi boy follow, jangan lupa follow-follow dinakan. Okay? Yang sedang demplanan mungkin tak kemob tu. Palap-palap demplanan. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Kau tak dinakan yang kurang sehat, doa ti momon sehat-sehat jodoh bang itu. Yang susah atai, penesanang atai-atai gai tak kemob tu kok. Yang sedang berpapi-papi, mapi sedap-sedap kok. Kurang ni mamis, kinurangan mamis-mamis, kinurangan masin-masin. Kok pun yang sedang, yang lagi mapak-mapak siri. Yang sedang ngasip-ngasip pinang. Yang sedang ngosok, ngusyeksan. Yang sedang mopok. Kau, yang sedang ningkok-ningkok tak bentaran. Yang sedang yang lagi sedang yang lagi bangun dinakan selalu-selalu ni tak kemau-kemau tu sedang Ian. Gua gi buk bia me tak pirasan yang sihat ka buk bia. Ian abal gi mamak tua me tak pirasan. Gi mam yang Roy me pirasan. Gi babuk Rosnani yang abar me tak pirasan ne, yang abar gi bapak duyung tak mengkabung pensurun yang abar. Yang sedang yang sedang bersama, terima kasih yang sedang bersama-sama mengkali siaran sama tak kemap tu. Yang ngendak kita tak live tu, terima kasih tap-tap screen. Terima kasih follow. Yang ni lagi be-follow, dong lupa follow-follow. Yang abar Ibu Syahara tak live tu. Assalamualaikum birasku warak ni. Waalaikumsalam yang abar. Yang abar dinakan-dinakan kita siasai. Un kajam mau siasai mi tu. In abar dinakan-dinakan titak kampung lebak ingat. Un kajo mo lebak ingat. Lebak moyo. Ah, minggu lagi lima tok. Wokok, sembirai, lingkodon. Kok ngol yen lagi ni tetat. Siasai kumpang, siasai dundau. Minggu lagi ya. Tonggusi, barat dinakan tim itu. Assalamualaikum mi, waalaikumsalam. Bagaimana lekat tak dinakan ti Rusana Zani. Wow, ramai lah bersama-sama kok kita yang sedang mengkalik, yang sedang hendak live tak TikTok tak kemap tu. Terima kasih. Cuba hendak-hendak tidak. Oron-oron bangun dinakan ti yang run tak kau kota blut tak tuaran. Undinakan Rikia, dinakan ti Azizi Boteng yang abar, dinakan ti Rizal Penun, dinakan ti Dijiwa Aziza Apang yang yatim. Lagi Juna Ali Nuraini. Sian lagi mintu tu. Sian lagi Samdin Hamsia Guru Ligo. Yang Guru Ligo tu Muhammad Rafahi Tawakal. Kita mesti selalu Tawakal dinakan. Sembirai Sedih Suang Alap Abar Alap Barat dinakan tim itu tu. Yang lagi barat ni lagi salam dekat Keningau. Wow, jom Keningau yang abar, jom Keningau yang abar. Terima kasih tap-tap screen. Follow-follow lagi, follow-follow lagi. Mitu lagi DJ yang memang Sembirai Sedih Suang. Lagi minggu lagi dekat minggu lagi yang sedang bersama-sama mengkali kita tak kemap tu. Dekat Kampung Gudon Munah Kapang baju run Kampung Bingkungan. Aku nak boy-boy lagi. Jawi-jawi in abar jomo jawi-jawi. Janu. Un Janu lah. Bersama kok kiti. Lagi-lagi sini lagi mitu tu. Lekat Kampung Kotak Tuaran pun bersama kok kiti. Lagi. Lekat Kampung Gunding pun bersama kok kiti. Andang tat kemauan tu. Betiru tat kemauan tu. Kampung Menunggui. Linau. Lagi. Kampung Bunga Tenggilan. In abar jomo Tenggilan. Kampung Piasau. Kampung Gayang, Kampung Ongkilan. Ongkilan tu minggu dinakan. Kampung Liang yang abar. Itu lagi Rempayan Laut Menggatal. Jomo-jomo Rempayan Laut yang abar. Sihat selalu agak aku bangun dinakan yang sedang bersama-sama. Itu Bungawan barat ni. Tahun Gusi Peninting. Kampung Penggarap. Penggarap. Pelik-pelik natu. Kajap-kajap. Penggarap. Penggarap. Penggarap. Alah.
susah lah orang no. Terima kasih tap-tap screen. Follow-follow lagi di nakan. Yang ni lagi be follow, jangan lupa tekan be follow eh. Supaya senang makukan lagu, makukan nujukan salam, nujukan lagu boleh kok. Lagi mintu lagi lekat Kampung Shah Alam. Kampung Shah Alam. Modern sub orang tu. Kampung Serusup. Kampung Nongkolut. Ya, Nongkolut. Tak dinakan Pak Drasin kau tak Nongkolut. Lagi Kampung Pangaraban. Ah, Pangaraban. Lengkebu Kasih. Kampung Sangkir Davida. Okey. Ketermenung. Wow, Termenung. Zainola, kirim salam. Waalaikumsalam. Dubui aku kau amin. Aku Kampung Simpangan. Mintu lagi Kampung Selangor. Wow, Kampung Selangor. Un ka Kampung Selangor. Kampung Mengkabung. Un lagi Kampung Niak Boy Tekalai no. Ian. Pakak-pakak. Kampung Kota Ayangan. Itu Keningau kok. Lagi. Kampung Minggol lagi. Kampung Penimbawan. Dinakan Amunur Nejiki. Songom At. Aku ngogoh Kampung Sambak. InsyaAllah menjadi. Kan kita semua jomo Sambak. Itu lagi Kampung Rugading. Sebayan. Kampung Sorop. Lagi. Yang aku niat boy bengi tu. Lebak Kupang. Man ni aku bani nat ni man. Okay. Kang salah faham jomo. Masya Allah niat kita kau bunuh. Kampung Dombek. Kampung Kuala Abai. Pernah beri somong kau kita. Lagi. Kampung Minggu lagi. Kita sekilo-kilo orang kampung tu. Papar. In abar jomo Papar. Indrason. Ui, inan sab. Antara ramai-ramai tu inan yang unik dekit. Indrason. Minggu Indrason tu. Kampung Minggu Indrason tu. Minggu bat ni. Kampung Suang. Sungai Damit. Nantu, ya. Aku boy-boy ngogo. Pantai Emas. Saduk-saduk. Boy, inan sab. Saduk-saduk tu nak terhati. Minggu ben orang saduk-saduk tu. Selalu kita ngkale saduk je kok. Inan tu kampung saduk-saduk. Lagi Seradan. Ujama Seradan. Bolong Lama. Bolong Baru. Lagi Bingkor. Oh, Indrasen tak kudat. Mitu kampung SM Lasal. SM Lasal? Unkah kampung SM Lasal? Sian tu ah. Mara SM Lasal. Mamatski. Sian orang jomo tu. Ya Allah, sian orang Mamatski tu bana-bana. Syazwan. Sian orang tu bana-bana. Allah. Inan tu set ku sekul tu. Aku dah SM Lasal pan. Terima kasih dia nakan tap-tap. Terima kasih yang follow. Follow-follow lagi yang ni lagi follow eh. Kan memang mantap. Kampung Kota Maruduk Samapan. Wow. Ya. Yeah. Lagi. Tap-tap lagi. Follow lagi. Kampung Minggu lagi. Pendasan. Kuda ngalai-ngalai. Kampung Darau Guru. Gurus. Berhenti guru. Dong pendengar son guru. Ha. Kampung Dempelang. Dempelang macam aku boy-boy lah ngogo Dempelang. Lagi. Lok Nunuk pun aku boy-boy. Lagi Kampung Ketipang. Ketipang? Tatin momon. Ketipang. Sabandar. Lagi minggu lagi. Ya, siok lah. Safri. Corina. Corina Sekuati. Dembilak kerak tu minggu. School minggu aku DJ. Aku ikut school aku dah. Aku ikut school. Buat pandai. Assalamualaikum. Aku lagu Yang Tiri. Yo, lagu paku ni Yang Tiri guys. Lagi itu Pasir Putih Putatan. Oi, Pasir Putih tepi pantai. Ombak saling berkejaran. Lagi minggu lagi. Jom minggu lagi bangun dinakan yang sedang bersama-sama mengkale tak live tu. Lekat Kampung Pirasan. Dinakan tim itu yang sedang bersama kok kiti dan abar jom Pirasan. Itu lagi maku lagu barak bukbia untuk Chef Ayat. Tak Diana. Makan peranak berkemah kami tu barat ni. Nah, guru mitos pitang Kundasang. Ya, aku pun boy-boy school tak Kundasang tau. Kampung Surun. Kampung pian lagi tu. Bira pian eh. Minggu lagi. Makul arwah sifuni rambut ni pekar. Okey. Pensurun Termenung. Kampung Ipil. Ah, inan unik dekit Ipil. Minggu Ipil tu.
lagi Kundasang, ya yeah, ya yeah. Bengawan, Lebak Moyo, Kampung Kota Ayangan. Okey, momon nanti aina tat ku momon ko. Aina tat ku momon ka? Momon aina te ko. Kampung Tajau, okey. Guru pantun dok kau di kau. Okey, begitu pantunku. Iko bunga tak taman. Suma di kau endokku. Ko. Iko-iko dendo diam zaman, cuma engkau penekku. Ngam si pantun ku ya, munyak ngam bah. Kam lagi muan pantun. Tahun gusi Padang, cia-cia-cia. Kampung Ambong. Aino ko, iko no ko. Iko-iko buat tarap. Alah, inan tu muat muat teka-teki sabtu. Vetuaran, jomo Vetuaran, Kampung Tebobon menggatal. Ui, ramai mana pala peminat-peminat siaran sama tu sampai pun tak bangun Tebobon. Gedo bu. Iko dendo tak taman, iko bunga tak taman, gedo dendo tak jamban. Ya Allah, ya Allah. Rambat niat pekar. Perth. Pilih nak orang kampung tu. Perth. Allah. Lek delak ti lek nak orang kampung gaitu. Tau? Yen jo. Lagi. Ini susah bana orang kampung bi, mengkali lagu lah kampung.

Ya, terima kasih Kakal bersama Makalai Sianan Sama Alabana Begino sini. Lagu-lagu yang pimpin aku lekat live TikTok ataupun WhatsApp ti. Terima kasih Bang Andinahkan. Terhibur kita lihat lagu-lagu eko. Lagu-lagu betah teh. Lagu yang sini, lagu Cikgu Ruda. Atau banalah Cikgu Ruda. Kau tajuk ni Kawanku Bangso Kina. Jadi nyaun yang jawab banalah. Okey, tapi niat gini, terima kasih kena Kakal bersama Makalai Siaran Sama. Kakal tap-tap screen, Kakal share-share dong, lupa share-share dinakan. Tap-tap screen yang niat lagi be follow, tekan be follow jata ai, okey. Yang sedang diam pelanan Bang Andinakan, yang sedang diam pelanan tak kemampu, pala-pala diam pelanan, semoga selamat teko. Tak tungani ogo, terima kasih tak dinakan-dinakan tita Kampung Kerambunai. Kok pan Bang Andinakan-dinakan ti yang sedang bersama Makalai tak munah kapang, sihat-sihat selalu Bang Andinakan yang sedang mengendak kiti. Tak live TikTok tak kemop tu. Amun kiti buli tati orang-orang Bang Andinakan ti yang sedang ngendak kiti tu. Dinakan ti Arita, Casper, Faizal, Bojack, Helen, Faye Mildred, DRG, Mama Wada, Mutiara, Azima, Insan Biasa, Iza, Rusdi. Ikutlah ramai lagi gaya tu. Lamin Tokou, Sahiro, Lamjad Rosman, Aryan. Aryan? Okay, lagi sin lagi mintu tu. Up, ikolah yang sedang hendak kita. Terima kasih yang tap-tap screen, terima kasih yang follow-follow, terima kasih yang komen-komen dari sini. Jadi kita berdaik lagi kok lagu seterusnya tu. Cuba tekot bi sian penyanyi lagu tu kok pen ian tajuk ni.

Okey, sebelum kita berdayak lagi, Barak dinakan tim itu tak live TikTok tu. Barak ni dekat tak anim. Barak ni DJ nuju dok lagu Tak Kaki Ku Pijan yang akan kahwin 30 tu. Kau ucapkan selamat pengantin baru Pijan. Pijan engkau ah. Okey, status ni lagi lekat tak dinakan ti green tapping. Salam DJ mentekodok salam Barak ni. Tak Alin Nadi Awi. Semoga gai alap-alap mai kampung, semoga sihat selalu. Kampung Minggo ai dinakan. Alin Nadi Awi ah, ya. Kampung Minggo kam tu. Mitu lagi lekat Sakinah. Wow, mentekau salam tak keluarga tak kampung Penimbawan. Semoga sihat selalu Barak ni. Terima kasih. Lagi lekat Jaidin, ya nabar dinakan, sihatkah? Pun lagi yang ingin nuju-nuju lagu, nuju-nuju salam bita kemop tu. Dedek bijo tak nombor kami, 03 siam 4 siam 0 pitu wau pitu wau. Umitulah maku lagu Unashim. Wow, ya nabar peminat-peminat Unashim. Salam lekat yang tu DJ Salam Merdeka. Ya Salam Merdeka. Subhanallah. Zai Adi. Jodoh niat betah tu Adi tu. Maksudku penyanyi lagu Jodoh Niat Betah. Terima kasih dinakan. Kena selalu muan-muan gip. Terima kasih yang sedang bersama mekali siaran sama tak kemuap tu. Kau pengendak kita tak live tu, dong lupa tap-tap screen, share-share bila lagi live tu. Okay, yang niat lagi be follow, dong lupa tekan follow. Okay, berdaya lagi tengok lagu Starus ni tu. Engkau lagu tu tajuk ni Iono. Makalah je lah.

Okey, dengarkan Kakal bersama Makalai siaran sama Alabana. Barang dinakan tisu untuk anak buah aku Acu. Selamat pengantin baru. Moga sentiasa dalam rahmat Allah. Amin. Aku pun unse orang Acu. Itu lagi dekat dinakan ti Roberto Momok. Ha, barang ni Hamzah Salam tu. Tujuku tak Pak Haji Semat, kau Haji Dolah. Kok bangan set-set tak kampung Unggun Jaya barat ni. Lagi aku tu lagi mitu lagi sin lagi mitu tu. Kirim salam tak unasim betanya boleh setemu barat dengan kanti Samsudin. Samsudin Din orang ni. Lagi mitu le kata Abdul Kasih. Wow, assalamualaikum DJ, salam untuk keluarga aku anu Minggo Jogai. Run, moga kita mimon sehat-sehat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih yang sedang hendak kita tak live TikTok, boleh komen bi tak live eh. Dong lupa tap-tap screen, share-share bi live tu. Kau pendong lupa follow, yang ni lagi boleh follow. Namun kita tak hendak kita WhatsApp tu. Barat ni maku lagu DJ kasih niat serasi. Mitu lagi maku lagu Rosmawar, kita niat pernah jelur. Elum duangan. Kau Nikel Nikasiol. Ini abar Nik, sihatkah? Tujuku lagu tu tak keluarga aku, tak sembulan Kota Kinabalu. Okey Nik, terima kasih Nik. Mitu lagi DJ Gai marak kau akan mengunggu kampung Samba. Ya insyaAllah, insyaAllah amun yang halangan, amun memang rezekiku teko pe. Amin insyaAllah, insyaAllah. Mudah-mudahan lah un rezeki ngunggu lan-lan kampung Samba. Okey dinakan, insyaAllah. Amun un aku un, amun nyon-nyon. Ya Nenfan, terima kasih tak dinakan yang bagi jemput. Okey, mudah-mudahan murah rezeki ti teko setemu tak Samba ah. Lagi mitu lagi DJ maku lagu Rosmawar suku Juduti. Okey. Itu tak live tu, salam DJ kesayangan. Waalaikumsalam. Yen abar. Jadi terima kasih kakal ngendak live tu. Kau pen kakal maku-maku lagu tak siaran sama. Kosong di kau siam. 4 siam kosong pituk wau pituk wau. Ah. Bang, pau nuduk deli. Aduh. Deli, oh Deli, oh cuma mau kau tu.

dinakan kate, jong lupo, lo sabtu tu, sin aku ngogo sambak, boleh ka? Minggu-minggu kate je lah kok, sebab iyo selalu melanja aku gandum dau-dau, kok melanja jaruk dau-dau, susah sanang memia bongon, iko banana te, tungan kami tu boleh lan-lan, berkema-kema kok, unlah lagi, ngai do kate jo iko ramai kami, dau-dau lah, dau-dau, kok. Un lagi yang lan-lan ngogo badang. Yang si go orang ding tengah-tengah laut teh yang si go orang ni. Alah, kaja. Amun kita ngogo laut kok unding. Eh Paijal, in abar Paijal yang sedang ngendak kita tak live tu. Rajin kau ngendak live kok. Sebab amun aku dendangan mitu nyonsek. Jadi sang kena aku muka live, aku muka pen WhatsApp supaya unsek aku bertutur. Amun aku dendangan ku mitu. Jadi ding aku di diri ku mitu dinakan. Jadi nasib unkam tu nen aku mekale kok puan ngendak live tak TikTok. Okey. Bersampai kuduk salamku tak endoku mejawi-jawi nana orang ni. Sampai salam tak endo nana. Jadi tak nana lanu kirim salam engkau. Tak jawi-jawi kok. Oh jomo jawi-jawi palakam. Ya nak abar jomo jawi-jawi sihat ka momon? Jomo lentigi. Ya nak abar jomo tak lentigi sihat ka jomo lentigi? Dinakan ti tak pakak-pakak tak in sigo orang di kau kampung eh. Aduh. Alah in sigo orang kampung di kau eh. Kajap ah. Kajap dinakan. Oh ke Sapang, ke Sapang. Inabar dinakan tak ke Sapang. Betan ya lan-lan ngogo ke Sapang. Okey. DJ boleh maku lagu boleh. Komen bijo yen lagu paku bi tak live tu atau tak dedek bi. Tak WhatsApp kami 0304 siam 0 pituk wau. Okay. Boleh maku lagu ke DJ? Ya boleh. Komen video tak live eh. Tajuk lagu ni kok pensin penyanyi ni. Kok pan boleh dedek bi tak nombor kami 0304 siam 0 pituk wau. 0304 siam 0 pituk wau. Dan terdor lagi 0304 siam 0 pituk wau.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yes, Bang Andina Khan Kakal. Yes, no pernah. Okay, Bang Andina Khan Kakal bersama Makalai Siaran Sama Tak Kemap tu.

Sabah, itunolatku, itunolata diabrio, senimon etnik bedikau untuk ngogo matlamat anu tinuju. Yono, Sabah, maju jaya. Selamat nambut Lau Sabah, tak lumput dembangi Ogres, lekat RTM, teman setia anda.

0: Tajuk-tajuk abar ke muap tu. JKDM malap kerjasama ngeban teras penyeludupan keposokan barangan terlarang. Mafi di BKK merot lagi kerjasama. Nangun bandar sektor pertanian ko perdingan. Abar-abar sepenuh ni. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM terus malap kerjasama ko agensi penguat kuasa untuk ngeban teras kegiatan penyeludupan ko keposokan barangan anu terlarang tak Sabah. Ketua Pengarah Kastam Datuk Seri Amran Ahmad Mara kerjasama alap antara agensi penting untuk kepastian penguatkuasaan undang-undang kok kawalan tak luang posok latu kulit penerun engkau alap. Beliau marah bagi tak media Boy Joe Merun kunjungan hormat terhadap yang dipertua Latun Musa Aman tak Istana Seri Kinabalu. JKDM nut nabangan agensi kawalan kok perlindungan sempadan Malaysia dia merun pemeriksaan kok penguatkuasaan tak peluang posok negara. Usaha tu terposok no ngelak ketirisan kok pen perintah posok ni pudan minuman keras kok barang anu terlarang. Diam kunjungan ni nut penekilo pengarah kastam negeri Sabah Dr. Ahmad Taufik Sulaiman anu namatan tugas ni betiro. 5 pelajar cemerlang nerima beasiswa anugerah cemerlang Tuan Yang Terutama yang dipertua negeri Sabah tahun 2026. Terdoni muka peluang untuk nerusan pengajaran ko melampung beban kewangan keluarga. Kunjungan hormat bersama Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam LAT Datuk Norlija Danin Nut Muan Ruang tak bangan penerima sekongsi perasaan ko penharapan bojo terpenek nerima beasiswa. Roto-roto penerima anu tinemuan tak Istana Seri Kinabalu ngereso syukur tak jatak beasiswa kena kulit nabangan ngurangan luar kewangan keluarga. Entedoni muan dorongan untuk terus nembet impian. Untuk Aidrin Shinta Aidi, beliau berhasrat untuk balik berbakti tak lat dediri untuk namatan pengajian ni. Diam pada somo, diam masa somo, tak bangan penerima anu pinaku nuntut ilmu kok kepakaran guys tak tempoh pengajian kok puan muan sumbangan tak penanggungan lat kok negara tak masa bunda. Usaha nangun ke bandar kemudahan awam kok pen sektor pertanian kok perdingan tak bandaraya Kota Kinabalu akan terus pinalap. Perkoroya antara teruak bincang diam kunjungan rasmi delegasi Kementerian Pertanian Perikanan ko industri makanan Mafi Sabah anu kena tuan Lek Menteri ni Datuk Jamawi Jafar tak pejabat Mayor Bandaraya Kota Kinabalu bau-bau tu. Nut teruak cadang ia pemerunan program kebun dapur ko kerjasama di BKK. Cadangan ko pan perancangan berkaitan kawasan Tasik ko Taman pengurusan tungan naguk kereta tak pasar Oyo Kota Kinabalu ko pan perlesenan penjajah Ding tak Safma. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Seri Dr. Sabin Samita nut muka cadangan ngujudan dembuat JT Pelabuhan Tuna anu alap tak kawasan Bandaraya Kota Kinabalu untuk nukung penanggungan sektor perdingan kok malap agenda ekonomi biru tak Sabah. Cadangan tu ngedok kiro peningkuan strategi Kota Kinabalu kok pan potensi ni sebagai hub untuk aktiviti pendaratan pengendalian kok penyimpanan pemprosesan kok pan pemasaran hasil tuna kok pan produk perdingan anu bengen nilai anu langa. Selain kok kebimbangan masyarakat pasal keadaan trek lulayan tak kompleks sukan penampang, Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan kok Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Tidingan marak keperluan nambah palap dedangai kemudahan terposok no trek lelayan ni bino tak peringkat setarus ni untuk mengkulek kelulusan. Bojo kelulusan binaanan pihak ni akan terus melanan tindakan susulan terposok no malap pan teknikal kok pan skop kerja anu penerun nambah alap nutan tata cara anu boleh tindatapan. Bojo aspek keselamatan kok kesenangan pengguna sentioso jadi keutamaan bok-bok. Engkau pihak bengen kaitan pinaku untuk terus muan pengendaan lebih tak kemudahan untuk nambah palap sedong penerun. Tak masa somo untuk kepastian setiap peringkat kulit senelasai ndok nambah alape akan penerun lingau.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang sabah BFM siaran bajau ling sama.

Dengan anggota polis marin PPM lah Datu Bakat Bojo Teruak, tembakan terbetak bertugas tak pos pengawal marin Lahad Datu 25 Ogos limpas. Ketua Polis Daerah Lahad Datu ACP Zul Baharin Ismail diam di kau kenyataan ini marah. Kejadian berlaku kira-kira dengan anggota seks tugas mangso sedong ngusung senjata api tak tungan eh. Mangso anu ben pangkat Lance Corporal Teruak Bakat Boy Jojarin tengah gibang ni kok pan tak bagian betong ni. Mangso bertiru nerimo rawatan tak hospital Tawau kok run diam keadaan stabil. Polis melanan siasatan utang seksyen terlumpuk pitu akta senjata sepusiam 60 anu berkaitan kesalahan ngeleban tembakan ngabut mebakat engkau-engkau jomo. Teko ni lulang tahun ke-50 Lembaga Pelancongan Sabah STB. Sabah Fest 2026 akan merun, akan pinerun tak 29 Ogos ngambut 29 September engkau kekuan pengisian sebagai persediaan untuk tahun ngelawat Sabah 2027. Ketua Pegawai Eksekutif STB Julinus Jeffrey Jimit Mara, 50 program ko aktiviti sinusun palap start festival le sebagai usaha malap industri pelancongan lat. Antara ni terposok no pakej pelancongan, bengkel kraft tangan ko pen aktiviti berkaitan budaya alam sekitar ko pengembaraan. Julinus marak bagi Boy Jo jadi tetamu diam segmen Sembang Ekspresi tak konti Sabah FM Kota Kinabalu. Penganjuran Sabah Fest akan nut Pinoyo tak sandakan tawau kok kudat untuk muan penutan jomo tak seluruh lat terposok no pelancong diam kok meluar lat. Ketua Jurulatih Sabah FC Juan Torres Garrido ngingotan anak-anak buah ni ndok niat ngendok sanang untuk ngemponan kempen Liga Super engkau kemenangan Boy Jo Sebundak Pinang FC tak Stadium Likas Jumat tu. Sabah FC ngendok kemenangan kedua-dua setutut Boy Jo mengkalah Star City telu dikau minggu limpas. Garrido mara kemenangan kok pan aksi pembukaan muan keyakinan tak pasukan. Engkau Pinang FC ni jangka teko diam cabaran kok pan kekuri perlu fokus kok pun pengen disiplin anu alap stak sekolonan. Dia usaha nembet motor maksimum anu kedua aksi bok-bok tak laman diri. Garrido mara penangunan keserasian pasukan kakal jadi keutamaan ni. Dinakan sebagai penombol petukoku tajuk-tajuk abar entah dua lagi. JKDM malap kerja somong ngebantras penyeludupan kepasukan barang anu terlarang. Mafi DBKK merot hubungan kerjosomo nangun bandar sektor pertanian ko perikanan. Begini abar-abar di melat kemop tu, abar di sini boleh senunting lek Sharon Raymond dekat section berita ehwal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekalan siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.

0: bersama ko DJ Azmi.
1: Dua buah lagu sebagai pembuka siaran sama Alabana tak kemap tu diam segmen menek-menek lagu. Terima kasih kakak bersama-sama kau kami diam siaran sama Alabana tak kemap tu tak jam yang ketelu diam segmen menek-menek lagu. Terima kasih tak bangun dinakan yang sedang diam pelanan, yang sedang mekalik kiti tak kerita, palap-palap selalu diam pelanan, yang sedang bekerja selamat bekerja, yang sedang gendak kiti tak live TikTok. Terima kasih dinakan tap-tap screen. Terima kasih share-share be live tu supaya ramai lagi bersama-sama kau kiti berdaik-daik atai tak torong-torong siaran tak kemuap tu. Tak jam ketelu diam segmen menek-menek lagu. Sini kiti bersama kau lagu selekat niat bekat Bob Dean. Kita pun bersama engkau Una Shim joget pengantin. Jadi lagu setarus ni tu untuk bangun dinakan yang sedang bersama-sama mengkali siaran sama Alabana. Mungkin anu yang sedang diam pelan mulai dekat kerja ataupun solop kerja ataupun sedang ampar-ampar tengah-tengah rumah ataupun metak bentaran ni kok. Jadi lagu tu untuk kamu yang sedang bersama mengkali siaran sama tak kemap tu diam segmen menek-menek lagu.

0: Gokam, dong lupo mekale siaran sama ala pana.
1: Ya kak. Ya lagu aku Firas. Luak soro Firas kau pun aku anak no luak soro Amar mau kita tak pukul 4 nampun telu telu nampun 5 telumpuk siam minit kemo. Okey, dong buat lagu sebagai dia ganti bersama dalam segmen menek-menek lagu. Seterusnya kita meling lagi dua buat lagu. Kita lan-lan sini kita bersama engkau Amar kau Firas. Bertiru kita bersama engkau Aslan Awang. Wow, kau selalu lagu ni pindah aku sekendak motor. Bawa genek ngerati bawa lagu kerana sayang tu sebenarnya ni. Lagu Aslan Awang pan tau. Kok. Jadi, kalau lagu-lagu tu, diam segmen menek-menek lagu bersama kau Aslan Awang kerana sayang.

Ya, dengarkan Aslan Awang. Mau kita pukul 5.45 minit kemuap. Terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama. Jadi kita tak torong-torong siaran no. Jadi terima kasih tak bangun dinakan yang bersama. Gede-dek, salam-salam. Kau pun maku-maku lagu tau. Live kami, kau pun tak WhatsApp tu. Barat dinakan tim itu. Haja Amida binti Haji Alu ngejemput bangun dinakan yang kok kilo. Tak Haja Amida binti Haji Alu yang runtak kampung usia saya jalan tamu untuk teko ramai-ramai nambut lau bahagia perkahwinan anak ni saya Datul Nabilah binti Haya ko pasangan ni Muhammad Suhardi tak lau Sabtu tu tak 29 Ogos 2026 tak kampung siasai jalan tamu barat ni turcara ni yono nikah 20 wau bangi buan ko pan sanding 20 siam bangi buan Ogos 2026. Jemputan tu lekat tak Puan Hajah Amidah binti Haji Alu ko keluarga lekat kampung Siasai Jalan Tamu tak 20 siam Ogos lau Sabtu tu. Jadi terima kasih tak Hajah Amidah sudi ngejemput tak kawin tu insyaallah menun ruang kok masa kita akan bertemu meh. Bang dinakan yang sedang diam pelanan pala-pala diam pelanan terima kasih bersama-sama kok kami bertutur alap-alap tak jomo fikir alap-alap pasal jomo ko pun muat no alap tak jomo. Supaya yang alap-alapan akan ngogo engkiti. Amin. Jadi lagu tu untuk penombol siaran sama alap bana. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Magsuko sa baba makalaya siyaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hilingsang. Dinagan hinawit ima kale habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Salam Malaysia Madani, aku Abdul Kahar Haji Omar, Mariam habal lahat Sabah BFM siaran Bajaw Hiling Sama. Salam Mustahat habal lahat Kohapiti. JKDM Sabah ngatasan kahinang magis magol inuman paglango maghalga labi 4.15 juta ringgit. SPRM Sabah magakal masongan kahapan masoal projek pembinaan habal nilausan. Jabatan Kastam di Raja Malaysia JKDM Sabah berjaya angatasan kahinang pasulay angis magol inuman paglango maghalga labi 4.15 juta ringgit pasod na mata uang maka sukai ma pelabuhan Sepanggar. Kajayaan ini naani yana hasil min pemeriksaan 9 siam kontena ma kawasan pamarga pemeriksaan kastam ma 10 maka sangpu katulu halibulan walu palabai. Ketua Pengarah Bahagian Kastam Datuk Seri Amran Ahmad Ang Haka kamemon hasil segawan siampung ibu maka walumpuk lita inuman paglango mak halga ia 1.10 juta ringgit. Modus operandi takasan iaitu amakai kontena untuk pemuahan pasod inuman paglango min labayan perdagangan maritim. Mariam sidang media Mahkota Kinabalu Datuk Seri Amran Ang Haka ai segawan inaani bai pinal suhan katarangan ni hakaan inaani yanah ginisan iah butna ginisan ai parabot kalangkapan luma bai PBC maka ai pakakas misin kamemon siam kes inaani ni siasat amiak seksyen 1 maka 1.5 akta kastam dangibu siam 150 kapitu. Suruhanjaya Pencegahan Malaysia Pabalik Kuhabal Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah mengakal hinang 7 amasongan waluk kahinang kahapan masoal projek pembinaan Malahatiti. Hinang ginaani pinalanjal hek dakarangai jabatan iaitu Jabatan Kerja Raya JKR Sabah, Jabatan Bendahari Negeri maka Kementerian Kewangan Negeri. Pengarah SPRM Sabah Datuk Muhammad Puad B. Basra Ang Haka kahinang amasongan 7 pengurusan projek pembinaan Jalan Dua Hala Lintasan Libaran maka amahap Jalan Gumgum Mariki Masandakan Mariom RMK Siam. Antara hinangna iah Mariom nilan jalan pasodna penediahan penentulan langkap pembayaran kontrak maka integrasi sistem pengurusan tuntutan. Sedimin pewujudan akaun amanah JKR Sabah maka hatulan pengurusan projek sakit. Akal inaan ini talimak pahapik kamemon pihak tumabeak maka ra akal magsakap hinang amata muas gindan penuntulan 7 angila-ngila amat tok-tok pantakbiran. Pengakuan inaan ini panyata Mariam Majlis anana tangan laporan penambahbaikan tata kekola yakni saksian Hei Datuk Muhammad Fuad B. Mahkota Kinabalu. Jajahan Walumpu pahatus kahinang magpalisin bohe alimis biogas marakayu mentagan penginapan manuk makampung kauluan Tamperuli baina salasai. Menteri Pertanian Perikanan Maka Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar Ang Haka kalagihan inaani susulan hinang pemasongan kompani pasodna pembinaan Jutra Bahau ditugaskan khas untuk pengurusan alam sakulubil. Beliau Ang Haka betihe bai PN Patiwau ni kampung inaan. Datuk Jamawi amintongan bahawa anak manuk Bahau ambal lagi menjari pinasod satu gol tulum bulan sababan masih Mariam hinang magpalisin kolam tagabohe alimis. Hinang pati baru lagi pabalik inaani akan hinang akatis na timpo inaan. Bangiai masalah pencemaran inaan ini gagal niatasan, keluhan operasi ladang akan dikulangan ngawut 50%. Mada masa hee Datuk Jamawi yang haka pihak Sigam magtabang maka jabatan alam sekitar, ako maka tasan masalah bawan maka ahingol maka wasan inaan ini. Minta dana patuy anulutan hinang ama tuntul, ako maka kila-kila kahapan 7 penduduk Rapag Lahat. Projek pemahapan lan tengkurus lahanas sibah lahanas sokit maghalga 60 kasta juta ringgit ma kawasan Dun Kadamayan Butina ani ngabut kalagian 80 kasta titik 400. Adun Kadamayan Datu Evan Benidik angka projek jalan raya ia taga kalawakan sangpuk karua titik 4 kilometer ina ani ni jadual asiap bulan 7 tahun sinong ni pandoga min lanjutan masa karua IOT 2. Talak beliau, projek kinaan ia antara projek utama Ahia Mahkadamayan, paminta dana menjadi gindan pengekonan parenta Mario manadiahan kapanyap asas maka amasongan hek maka pagsayu penduduk Rapag Lahat. Datu Ebon nanghaka buti hinabu patiwaw angandak projek inaani makotah Kinabalu. Mario masa hee beliau rusap patibau mantag projek paghinangan Dewan Paluhah Paluhaya Kampung Lahana Siba maghalga 50,000 ringgit ia dibalutan kahinang na hee jawatan kuasa kemajuan maka keselamatan kampung JKK. Beliau ngak ketubtoban bahawa pengkayunan untuk patui amakansang pelan induk pembangunan kedamaian 2020 ngawut 2035 akok maka kila-kila hek sama bok ekonomi maka hapan 7 rakyat.
0: Dengarkan hinawi tema kali habal lahat siaran bajau hinding sama.
1: Bal pina sampai min Sabah BFM siaran hiling sama. Tujuh amal hubungan sampangan bulan kebangsaan unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM Tanjung Aru mahagi-mahagian jalur gemilang maka panji Sabah tujuh pemimpin komuniti makawasan Dun Tanjung Aru. Pemimpin pembangunan masyarakat Tanjung Aru Dr. Richard J. Cheng Angahaka pemagian panji inaani ni palanjal hek sangpuk kalima jawatan kuasa kemajuan maka keselamatan kampung JKK jawatan kuasa kemajuan dalam bandar JKDB maka kawasan rukun tetangga KRT.

Dr. Richard magkaungan program ina ani akan makapalawungan sumanga cinta mandegara rusap amatongtog lasa bangga sa laku anak Sabah makaret Malaysia minta dana amagbogan pengulabanan generasi Bahau. Panji ia ni bahagi-bahagi ina ani akan dipakayang-kayang mahlekoman kawasan kania-kania.

Usaha amah kaluman pabalik tinonom rumbia maka amaluahan pananoman muntai manis ma daerah Beaufort palagi nama dun lumadan akan pinahulega secara labi tahatul. Pembantu Menteri Pertanian Perikanan maka Industri Makanan Datuk Ruslan Muharram mengahaka kahinang panagnaan butina ini mariau mengenal pasti tanah pemerintah ia amoa kalagihan untuk dibangun untuk karua-rua ginis tinanom inaan. Beliau mengahaka butihe baipin hinang magisun maka pegawai daerah Beaufort Nazri Ajun, pegawai pertanian daerah Beaufort maka pegawai jabatan tanah dan ukur ma Beaufort. Yuk Datu Roslan Yarusab Adun Lumadan, tinanom rumbia tagan nilai ekonomi ahia mencara penghasilan sagu rusab kemanjarian untuk agro pelancongan. Manakala pananuman muntai manis isab dijangka amuka peluang pendapatan bahau 7 pekebun tempatan. Datu Roslan ngahaka hasil pagi sunan akan dibuat 7 peringkat kementerian untuk tindakan nilausan.

Pagtabangan kami mon pihak pasod na onggo ama iskul ma community subay pinatogtog ako makatatasan akal maglaog ma iskul. Pengurusi pelibatan ibu bapa community dan sawasta PIBKS Jabatan Pendidikan Negeri Sabah Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran ang haka tanggungjawab ina ani ambal menjari hal saja nah nipat pinabulat akal tujuh pihak iskul sebab kasana rusak maka palanjal tujuh masyarakat. Datuk Muhammad Arif ang haka butihe hinabu nibak makota Kinabalu. Beliau rusak mag mohot-mohotan pihak iskul ako rai-raian maglaporan ay rupian kahinang akal laog ni PPD atau JPN palagi na ia amua kasau tujuh kasalamatan makanak iskul. Ako makapah luahan pangisayu PIBKS Sabah magbea maka JPN Sabah rusap amaujud anjuran program kesedaran anti-bully minta dana amuan ruang tujuh masyarakat amuan suli magpatuntul. Pemupus habal pina sampai pabalik habal mustahaksi. JKDM Sabah angatasan kahinang magismagol inuman paglango maghalga labi 4.5 juta ringgit. SPRM Sabah magakal amasongan kahapan masoal projek pembinaan. Butiana habal lahat kohapiti bay disediakan min seksyen berita Hewal Sumasa. Berita bay disunting He Ram Hanizam Jahamin. Terjemahan bay dihinange Junudin Nasirin. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Magsukol sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Assalamualaikum, magbak lagi kita pabalik mas siaran Bajaw Hiling Sama. Amnia katapusan den bisa boleh kalasa akan anusul.

magbak lagi kita pabalik masyaran bajau hiling sama betina ni sagunom na tulumpu kalima ni konekot ni sagunom tulumpu kanom. Jadi lanjalan ta siaran iti bakal ita ongkak bay onan ku si ongkak si Nurul Nurul Rajiman molek kah lasa ka ani kinalasahan ongkak si Adi anus.

paraan dinikmati. Makapandaan, visi negara ia maju, mbal magpamene, maka som bibi, ako kami mon rakyat, maka hampit katanaman. Ia niunan madani, asalna min konsep tamadun atau pag-addatan, pasodna masoal keadilan, kebajikan, maka anduk kailu mamandusia. Anulutan palkalak poon soal katanaman untuk kami mon rakyat halam minsan ni pagbidda. Gindan Malaysia madani pinatatas selaku gindan rasmi allau kebang saan maka allau Malaysia 2020 makonom sabab lua kahinangna ama andaan pinaka tangan hinabuna pinariata engkon baha selaku gindan hek magsapa malapal rukun negara Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

kinalasahan. Jadi kita kami mentua asal ko lasa pada megranakan ai lagi asal songgo pasong ni onggo amata. Jadi bang ania kalagi ania cuti-cuti lu ra ata kalipat pada metoa. Mole kita nilahat. Magkongsi na pen kita, magbatok na pen kita akal anu ni kahapan itu ay-ay ba ni hinang ibanan pamarintah lahat pasod makawasan kadamayan lan sa tahak sangpuk karua titik 4 kilometer maghalga 60 kasah juta ringgit betina ini yang awut nah walaupun kasah titik 4 pahatus kasiapan na jadi ay-ay ni hinang itu sebenarnya tujuna rakai uruku itu tujuni rakyat kami mon bang hap banan lantawa hap banan rakyat sekalibut lahat itu yuk siga sama ada magpasial amua banan anu pinabilihan jadi patujur ko inan ni ekonomi ni kita jadi ayai na PN talima ta ni kahapan maka yuk siga supaya sab kita mara ayat itu anambut pahap anu langkah-langkah ina ni. Baiklah, tinggal lagi lebih kurang betina ni segunna 40 kasiam, tinggal lasang pokas samini jadi hai nah antar takongsi tako piti, isan pitu anu sunusul DJ Murut, etnik Murut, maka ongka-ongka siga. Untuk hei, bahan takam maka dua ongka tasaku itu, ongka si Boboy, maka si Sengkidal, Pengintoman, maka ka jantungku.

Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang. Lima minit ni parulu sekawa alau pangilangila mbal niya bohe magkayung mas kelibut lumabi anu ingga menjari sabab pagsangan hama edis. Pahinangun bina sabab ia marai menjari maka pasalamat inyawa keluargawi. Saai edis

Sung Pakayang Tam Jalur Gemilang Maluma Upis Makama Kakadayan selaku Gindan Heka Allog Managara. Nikila-kila Jalur Gemilang Embal Makatanna Nitana Hinabu Pinareo. Daa angalap limis matangan makai panji Jalur Gemilang. Daa amakai panji Jalur Gemilang pangalapis mija pamutus ayai atau hiasan biasa uwaldu mariam acara rasmi butna panutup kendaraan untuk mairan peringkat negara. Nilagan amatan nak panji Jalur Gemilang malantai atau matagan iambal patah. Hinabu pinaongka lagu negaraku maka ngahilak panji Jalur Gemilang daa magsuli-suli selaku gindan heka allog managara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pasaniti min kami sehe alood makaam. RTM teman setia anda. Minsan painai he amakayang-kayang panji Jalur Gemilang, halakan asia-sia bangiai jiwatam misaai semangat patriotik. Semangat patriotik isab, subai ni maujud makani jaga, aku kita embal kabalikan takom-koman he panjajah. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Hey!

Kan sen ralon dom am salam Malaysia madani. Reinoring ohom yun ahon upamahunan pasukon ku yardirin. Pahulu aho kasih bonsoi. JKDM apirot rap apapirot rapahin supan ngampong rapaparindiman am kaunsapan nukulyamos inampol rasaba. Mafia MDBKK ahihin sup apa singkot rap bandar pantina naman am pangimpaitan. Kopisan Custom Diraja Malaysia JKDM apa pirot rapahin supan regensi pengetkuasaan rapokot ang ampong rektiviti am parindim ang mangiwit munso prakulyamos inampol rasaba. Ketua Pengarah Custom Datu Sri Amran Ahmad Nambala pahinsupan na pirot ng agensi akasip kapoyo kono papirot ra undang-undang ang pahalungan rawayan munsop rapamahunan itu. Iso Nambala ra hitu liwas na nambulu irayang di Pertuan Negeri tun Musa Aman ra Istana Sri Kinabalu. JKDM pono nanginsup regensi pahalungan ang pangampinan rapangaitan ng pamahunan aparalan rapamariksaan ang pangkuasaan rawayan munsop rapamahunan itu. Limong aulun na lang sikul cemerlang ngapura biasiswa anugerah cemerlang tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sabah tahun 2026. Itu min suprisilo anunggul rapanguwasan amang palangkara kapahanan nu usin nilo. Nanambulo yang bayara ketua pengarapan talimaan pakaraja nu perintah negeri Datu Norlija Danin nanak rakeluahan risilo ahompot rakalansanan liwos pinili ngapura biasiswa hindo ra Istana Sri Kinabalu. Poko tapas singkot ra bandar kaluayan nun nasuangan pantinaman ang pangimpaitan ra bandaraya kota Kinabalu rayus paralanon. Babalino inayam rapat nun nanambuluyan rasmino delegasi kementerian pantinaman pangimpaitan ang mindasuri akanun mafi Sabah kinatuay nun mentrino Datu Jamawi Jafar opis nun mayur Bandaraya Kota Kinabalu ra wahu-wahu hitili. Itu nakaya niyo program kabun depu dapur ahihin sup ra DBKK perancangan nasungkait ralibung nutasi kam taman penampilanan ra intok pamulian ra karita ra pasar mayo Kota Kinabalu am perlesena nu ulun antalan rapait safma. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datu Sri Dr. Sabin Samita pono napavala ra pamahuangan ambal ra rondo jeti pelabuhan tuna ralibung nu bandaraya Kota Kinabalu. Mayur pangapuan ra oro pamahuangan ka 54 taon nu inan ang nguasa panambuluyan Sabah STB Sabah Fest 2026 paralanon ang imun into ra 29 bulan ra bulan kabalu sukura 29 bulan ra bulan kasiam hitu kono ra pamalairan ang apura taon panambuluyan ra Sabah 2023. Ketua Pegawai Eksekutif STB Julinus Jeffrey Jimit Nambala limongopor program aktiviti pinalair rapokot apa singkot rapanambuluyan negeri. Itu nakaya nayo package panambuluyan bengkel kraftangan am aktiviti sino kasungkaiti nora kaulayan am livung nukinayano. Iso Nambala rahitu pat nasaw kratambuluy nut inatangan sembang ekspresi rakota konti Sabah FM rakota Kinabalu. Sabah Fest kulimanin peroyolon rasandakan tawau am kudat apakah suang poyo kewayaan nu nasuangan ratikop nu negeri nakaya ni ulun anang buluy intoran dalom am lusar nu pamahunan. Ketua Jurulatih Sabah Juan Torres Garrido Alansan rapamain no ika apasi ansayan livos nilo namanang rapahilian pangimuna nu kempen Liga Supo. Ilon ang laras ta city Talu Rondo raminggu nakasaili. Rahu konori Gardio namanangan ni Lora pahilian pangimunan nanak rapa kaingkatahan rapasukan. Iso alansan rakawin nu pemain Rayus Mingkoto am berdisiplin rabuoy nu pahilian. Sabah FC kulimanin ahili rapening FC ra stadium Likas ra oro ka limo hitu. Popornor liu kupayo aho rakasi bonsoi. JKDM apirot rapahin supan ngampung rapaparindiman am kaunsapan nukulyamos inampol rasaba. Mafiam DBKK
Ahihinsup apasing kotra bandar pantina naman ang pangimpaitan. Inano po purnuaw na pamahunan tras sa Bavi FM kasaluan rahumurut. Ahihinilikin mo sa lahor, Sharon Raymond Kisil. Desya Madani, kesejahteraan dinikmati.

Iroto takau pasi simpungan, ikangon takau kansayan, mangindangan rondo ambokon, kuson rakan sayan takau ngangai. Melisya madani, kesejahteraan dinikmati. Kansayan oro kebangsaan dongaribu dongu paramonon, inter RTM teman setia Anda.

Sabah, Gipionio Pagun Takao, Pagun Radana Ruangi, Ngangai Bulu Masisimpung, Sumuku Rarondo Sukuan, Sabah Maju Jaya. Kansayan Maparamai Ra Oro Sabah, Ra Katalungo Peransa Ari Bulanti, Inter Ra RTM, Teman Setia Anda.

Alia apulak asilaw am otomo. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalanduk am pinakipol kamanggaan no huwang. Asak na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tapano pansiluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinoranan sarinot bangsa. Pinakipor alibong no pamahunan. Apakitara huwang taka ahingara pamahunan. Paikaboyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.

Yo papakakan sian dalam dom rakawi paka-paka. Nangki ningo ramo dalam kesalahan tahun murah Sabah BFM. Raoro itu ra dongo pram tulu hari bulan da bulan kevalu 2000 dongo pram onom. Raoro kapat ra minggu itu paka-paka ka amalansan ramin kawi. Rako nangki ningo ramo dalam kesalahan tahun murah Sabah BFM rako no onsen sayak. Tiap pun aku nentukan minggu nangki ningo ramo dalam kesalahan tahun murah Sabah BFM. Yo, Reno kena kau kaya rakon. Ya dirin guna marangan ra pakak-pakak kawi. Dalam kesaluan dahun merasa sabab BFM hendus semua kuna perokap barano pakak-pakak kara jam kasiam ra londom.

Ya orang sekarang apa-apa rabulan itu rakono bulan pengapuan teka. Ara bulan kebangsaan. Mamarita ka kono ngapu. Ra oro kebangsaan. Ampi kono oro Sabah mantaka pu ra talungo poram rondo hari bulan rabulan kebalu itu. Ra pengapuan ra oro kebangsaan pakapaka ka. Uman peralano ra rasa lora keke pakapaka ka kono pengapuan teka ra oro kebangsaan. Rayus kena kawa Pak Kipol ra peringkat negeri Sabah. Ra kono yata ka ngapura oro kebangsaan namoro Sabah. Ra solora keke, ra solora pembangunan ta ka Sabah tu. Rayus kena Pak Kipol ra bendera, bendera jalur gemilang. Muli pe kena ra bendera nu pembangunan ta ka Sabah. Ra tatandu ita ka kena ahinga ama bahuang pi ra kono kelawon-kelawon ta ka ra kono ra wohi tili ra kono hingga di lora pemahunan syukurai takak kena merdeka nanggalap rakan kemerdekaan pemahunan takak Malaysia Olimpik kena pemahunan takak Sabah. Ayus kena itakak kena pakai-pakai semangat itakak kawir kena Pak Kipol. Rabandera jalur kemilang ampio kena bandera nu Sabah tu. Olimpik kena hino kena lara suam pio kena tanduri takak kena hingga pemahunan takak Malaysia Olimpik kena pemahunan takak Sabah. Rayus kena imuni kura dua rimbai kena pangkiringan katakara rimbai-rimbai. Kasal landahun murah sama BFM. Rimbai kasano rimbai intori Ajoy Lin. Rimbai ninggalanan ra Osoy Kiarala. Amsun orang rimbai risujiana amukat rimbai ninggalanan ra Sinumino.

Yo, papakan dari tuduh rimbai. Kena napai munan. Kura kena pengkiningan tekara rimbai-rimbai kesal. Lu anda hundi bersama. Biar fan malu namino. Rimbai kesar ya tuli. Rimbai interi Ajoy Lin. Rimbai ninggalan anda osoy kiara lah. Sino rimbai risijian amuka. Rimbai ninggalan anda sinumunu. No. Sinumunu. Rahina nang ibitekar jam katulu. Dungo pramapat nga minit ralondom. Rayos na upaga-paga na po ra jam katulu. Talungo pramono mga minit ralondom na po. Kau nak kaya na para Zanisha krali bungno kuto kina balu mintok-intok ahondo no. Ya baga-baga kau panok kena bilang kini koramon naga saluran dahun berasa ba BFM ralu nami no. Eno maya kira RTM klik am saya kena RTM klik. Sini aku no saluran Estro. Walu tulu kosong rento kami kenang kini ngoramon dalam kesaluan dahun berasa wa BFM. Ratu ketu kirnu oro baga baga ring omiun raka saluan dahun berasa wa BFM. Atu malim pun terjam katulu semukura jam kasih amra londo amra kenang kini ngoramon. Aran dalam kesaluan dahun berasa wa BFM. Ami kapi kono mayara live tik live Facebook mayara lono mino. Ino ra page mayara sawa BFM. Bati kami nak raka kono Facebook miun randa lono. Telepon miun noki. Bati kami nak sawa BFM Vigo. Tama kau pano kono itu malim bayar amon. Ang kini ora kasaluan daun berasa ba BFM no mayara live Facebook may ara lundum itu. Ya ora sekarang kini ngotak pira dua rimba ya no rimba kasa no rimba intori Florence Rabin dan Tamri Juliana Zabri. Rimba ninggalan nanda Alimanan kuam suno no rimba Rebeldon Dixon Sagir. No rimba ninggalan nanda Naiman. Ayuk ama pong na po dua rimba ino. Agaw na po ko na kayara Azanisha kare no ralibung no kotakinabalu. Amin tokin tok ah hondono.

Sabah, gipionyo pagun takao, pagun ragana ruangin, ngangai bulu masih simpung, sumuku rarondo sukuan, Sabah maju jaya. Kan sayan maparamai ra oro Sabah, ra katalungo peram sa aribulanti, inter ra RTM, teman setia anda.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

Yo apa kena itu rimba intori rus di rapail rimba ini ngalah relang kandu popor. Kurangan rayus kalau pak kataka masih pengen kini ngorang mon dalam kesalahan daun beras sabab FM. Eh norata tahun dua meres di tu jam katulu apa ngopo ramon ngamini dan londom. Rayus kalau pak kataka kau kono bertemu limbaya ramon. Angkini ngorang kesalahan daun beras sabab FM yang namanya kira live TikTok Maya. Sini aku no live TikTok Maya peyo kau nento komen kau angkini ngorang mon dalam kesalula andahun murut. Ami kapi kau no Maya live Facebook Maya page Maya. Ras sabab FM pak kataka kira kau angkini ngorang mon dalam kesalula andahun Nomor talo nomino. Ini kau nak dia kau dapat live TikTok Maya talo nomitu sini aku no Zati kau ninggalan no TikTok natu kansen talo nomrion DJ kau no peringkatan kansen talo nom. Missy Bin kansen talo nomrion DJ. Rumah Sam no pemahunan tu aku no arah pemahunan kampung. Kansen talo nomrion di Missy Bin. Ini kau no kansen yang dari rumah Sam Rareno tu. Aku no rawal jerebu aku no ulun. Rareno tu rajerobu tu kono asawat kapir pembangunan tak kesapa. Rumah sampio itu kono apa tu biar kono rajerobu jerobu pembangunan tak ka. Rareno tu sampio kono linasu nu oro. Kono apa tu biar kono linasu nu oro. Itu kono kansen kono rumah sam. Pakai-pakai. Rakro rabu ini tak kono ka. Rumah sam berapa pembangunan tak kesapa tu. Lebih kan rasa mira keke ka kapir rumah sam. Itu tetandu kita kena rasa mirip kek itu penjaga kena kepiahan inan selalu kena kau nginum rasu nyansa kamba kepakai rapat olina oro alasu ami kapi kena linasu nu oro rara ini tuh rasa lorak kek ya mati aku kena intokan aku kena kapi masih rinu masam rara intokan yuno masih pi kena alasu mara kena masih pi kena tampio rako nolun ram kau kena kini tak rako kena berjaga-jaga jaga rakun kapihan ina nama saluk angin umras muyansa. Ya orang sana kini tapi rimba kasan rimba interi beti rasit rimba ninggalan Liliani Pangkausan. Sunu ono rimba ri Biklon Sudin rimba ninggalan Winukat nu nan Winukat nu nantunangan to.

Ramsa Ariburanti, Gora Dataran Bandaraya Ralantun Kod Stevens Kota Kinabalu, temanipun jam katulu tarungupur ngaminit rarendom. Ramayan Poyora Ugar Sumail Ro Etnik Sabah, Pakakitanan Daleza Lampung Am Tayangan Sejarah, Rimbai Kwayo Ro Mel Efficient Am Artis, Sunwon Rupa Petanawan Da Oro Sabah, Ro Tuan Yang Terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ajaman Yang Dipertua Pagun Sabah. Ita kau ngengai kimaitin matong memperamai poyo rasa say orang Sabah 2000 dongo paramonom. Kan sayang orang Sabah, intera RTM, teman setia anda.

Ya, apa-apa kan rasa kutakan rejam ke walu lima ngam ini dalam dom. Rais kau dapat ingkonan ni aku nerapa ke pagi kata kau nenang kini ngau kini ngopi ramon dalam kesalahan dalam nomor rasa bawa VPN no maya live TikTok mai live Facebook mai. Ah, kapi kau nalu panan kau nerapa kata kini live Facebook mai itu sabin kang kuat. Ah, kansen ral londor londom orang ke apa dijadi kau dapat ingkonan kansen ral londom riun kansen ral londom rakawin urang arangan. Aku nang kini ora kasalahan rau tak ka kasalahan dahun nomor rasa BFM on soe rakon ni sabin kangguat peringkodangan DJ kalau peringkodangan saulir na sabin kangguat azereno sina kone Margaret Julita Margaret kan sana londom DJ rakon peringkodangan kan sana londom kan sana londom rakawin urang-arangan rasa BFM on soe rakon ni Julita Margaret peringkodangan Julita Margaret azereno sina pe kone Julius Wong Wong tinggalan uta Facebook natu kan sana londom DJ kono Asaba BFM kesaluan daun murut onsoy ya peringkatan kan saya nak kuana peringkatan kan saya Rio nami polirik kan saya dalam dom rokapat di jadi yang berangarangan Asaba BFM onsoy rakun peringkatan ini polirik ina kau ina ya asin mimpung ina ya live Facebook mera page mera Asaba BFM kami kapi kau lupa nanku rakun apa apa kata asin mimpung ina ya live TikTok mera dom itu asin aku no LV Salu nam sini aku no MM Sok ampe S Bon Bon James peringkatan rayus kau asin mimpung ina ya live TikTok mera dom ino. Rais kena kawan siapa kapagakar live Facebook mai live TikTok mai ini pun kena rasu ang pun kena rapa kapagakar kerabu kena suming kau rita ka ang kini ngora kesaluan dahun menurut ra Sabah VFM lalu nomino ra atau aku pun kena entok kanilo am sini aku no shame you no lah kena live TikTok mai live Facebook mai ini lupa nak kena beli tu malim bayar rita ka kena ang kini ngora kesaluan suming pun kita kesuming kau asis simpul rai no tu ra lalu nomino ra kesaluan dahun menurut ra Sabah VFM. Liliwareno pagapaga ka pabalay kuramyun dakon pangapuan takara bulan kebangsaan ara pangapuan takara oro kebangsaan amoro Sabah rapa mahunan taka Sabah tu uman paralano pagapaga ka rakono pangapuan oro kebangsaan peringkat negeri Sabah 2020 pramono muman ra dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens Kota Kinabalu ngimun ngimun intora jam ka onom rasu suau rahinor uman ra talungo pram ron 2000 bulan bulan kebalu 2020 pramonom amrawisna ra pangapuan orau Sabah 2020 pramonom mumanyak ra dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen Kota Kinabalu hinangimun intora jam ka tulu ra londom uman ra talungo pram ron 2000 bulan ra bulan kebalu 2020 pramonom. Bapakai nere tu kono papa rakono pangapuan takara oro kebangsaan rahino rampahan ra solo ra susuau amoro ra oro Sabah uman paralano ra solo ra londom ra talungo pram ron 2000 bulan bulan kebalu 2020 pramonom ino uman ra dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen. Ya ora sekarang nang kini ngata kepira rimbai hena rimbai entori i dua timi rimbai ninggalan anda butitin. Sunu kono rimbai Norfaziana Imran rimbai ninggalan anda natandul inggalanmu.

0: Pamparamayanda oroh kebangsaan oroh Sabah. Atangonda katalunga peramsa ari bulanti, jura dataran bandaraya Ralan Tun Fort Stevens Kota Kinabalu. Tumanipun da jam ke onom talunga perngaminet rasu suati. Ramayan poyor acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, baris am mapondok rajalur gemilang am bendera Sabah, sembayan rurimbai rukwayor kementerian rut Sabah, am papakitanan intora lembaga kebudayaan negeri Sabah. Tuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ahjaman, yang dipertua Pagun Sabah, am Andu, yang amat berbahagia Tuan Datin Sri Panglima Datu Haja Farida binti Haji Kusin, Sumang Rasa Saira Gitio. Ita kau ngangai kimaitin matong, memperamai poyor peperamayan ka oro kebangsaan oro Sabah, donga ribu, donga paramonom.
1: Dan saya, peperamai

Yo, apa kan dari dua rimbai kena nari ngomi dari tu lipa apa kan rimbai dari dua timi. Rimbai ninggalan Rabu Titi Namsu no rimbai Norfazia na Imran. Rimbai ninggalan na Tandul Inggalanmu. Rai sudah pakai rapa suku guna kebilin. Ini taranu pakai kataka inaya ra. WhatsApp merah nom itu ra WhatsApp merah sama BPR mana nomor? 0 ronda siam ra 4 siam 0 tulu walu. Ara kono paga ara kono siang itu rabi lemion. Ara kesaluan daun nomor teno maya ra WhatsApp mai. Nomor 0 ronda siam 4 siam 0 tulu walu. Itu bilin ini taran pakai takai naya ra WhatsApp mai nang itu rabi lino. Kansian Rolando moro kapat DJ kono peringkonangan kansian Rolando. Kesaluan daun nomor onsoi kono. Kansian rakawin urang-aranganku, amalansan rakawin urang-aranganku. Rakono awan saya rakono kapiahan mion. Tukir-tukir nuoro rakon ri. Florita kinajil. Peringkuanannya Florita kinajil. Rakono. Ini tora bilin muin air awasa merah lo nemin. Ya bapak kan rayus kena bulan itu rakono pangapuan tak kena bulan kebangsaan namanya kapio kena tak kena ngapu. Rakono kebangsaan 2002 permenom. Moro Sabah. Roman taka apu rata hino rata lungo pra rondo ari bulan. Bulan kabalu itu rais kona apa kipol. Ra bendera pagi-pagi rata tandu di taka kona ahinga. Ra pamahunan taka Malaysia. Olipi kona ra pamahunan taka Sabah. Pa kipol bendera miun. Atia kona intoko min kona apa kipol. Pa kipol min kira wawayaan miun no. Hino ra karita miun no ki. Amika pio kona mutu miun no pagi-pagi ka. Suai rai no kona apa kipol rai. Pahun miun no si hahama. Ra kona apa kipol ra bendera jalur gemilang. Apio kono bendera Sabah. Heno rakono kota tanduri taka kono ahinga rapa mahunan taka Malaysia uli pokono rapa mahunan taka Sabah. Ara ingat taka ra hinor paka paka taka rakawi rakono itaka anara ora bulan itu ra popono bulan itu rata lungo pramrundo ari bulan. Eta kono ngapu ra oro kebangsaan 2002 pramono oro Sabah. Heno man paralano ra hinora uman rada dataran. Dataran Bandar Raya Jalan Tun Fuad Stephen. Ya orang sekarang kini kita pira rimbai dua rimbai kau nampari ngon kau pira apa apa kalau nama ino ino rimbai kasano ino rimbai intori Troy alias Chuan Insin rimbai ininggalan arkando iwok ti lain saguliam suno rimbai ri idi andayol rimbai ininggalan andrapat sangulun.

Ya babagan ni tu dua rimbai kena nari ngomyun pagak-pagak kahe nari rimbai kasar ai tuli. Ai nari rimbai intori troy alias cuan insin rimbai ni ngalar kando i wok ti lain sagulio. Am sunu nari rimbai ri dian dayo rimbai ni ngalar pat sangulun. Ai nan nangi vitri takar jam kawalu. Atalu ngobor am rondo ngamin rondom. Panikwanangan rayus kudu rapa kagak kata kasih mimpung ina ya live TikTok merah suang kudu rapa kagak kata. Ai asin minggu rita ka rako nang kini ngoramon. Dalam kesalulan daun merasa BFM sinaya kono apa kata ka itu ID boy akan sian rondom. Albert Jepang al sangulun kudu pari rimbai ina ya rako no pari rimbai ra murut kesalulan takar murut. Ena ya Albert Jepang al nera live TikTok mai. Kan sian riun DJ kono lansan non saja ratu ketuk kir noro lagu ni Albert paningguanangan Albert am sini aku no Rabita alias Bita kan sian alondom ampe itu apa kataka I Florenzo boy jol kan sian alondom DJ kono paningguanangan Teresa Tahia MM Sok am saya reno kono paga kataka itu apa yo rasu am yo kono paga kataka Rabokon Helen Yong Green Tea Ibu Yung Suzy Ting paningguanangan Aaron inayara live TikTok mai rasa babi FM. Ya bapak rais kudu pasuko guramyun dakono babalu kawanan da sambir pamahunan ta kasaba apina insalo no ina nang wasa ra kopisan ha meteorologi Malaysia pagapagaka enora babalu kawanan itu pinensalo no kopisan meteorologi Malaysia kopisan na hilong ra babalu kawanan da sambir pamahunan ta ka Malaysia ulipe kudu pamahunan ta kasaba enora oro nunsua ora oro kalimo ara minggu itu ra dungo perambalu ari bulan da bulan kabalu 2000 dungo pramonom enora sambir rasusuau jinangka rumasam. Raku kula intok rasolo ra asak ami kapi ko nor solo ra pedalaman am rasa mira kemayo rumah samyak peyo raku kula intok solo ra asak yak peyo paga paga ka asuku ko nor ra londong am rumah samyak peyo rasolo ra aku kula intok rasolo ra asak ami kapi ko nor solo ra pedalaman am galasuan numatu noro roro nunsuau minimum no dungo pram talu darja celsius a maksimum no talu ngo pram limo darja celsius. Ya bapak ini itu kuno babalu kawanan apa mau nanti ke sabar rauro nunsua rauro kalimo dungo perambalu ribuan rabulan kebalu 2000 dungo permonom pinin salono kopisan meteorologi Malaysia apa hilayan babalu kawanan pakai pakai masalok ya hilong pembalan itu kopisan meteorologi Malaysia mayar laman web dara batik minyak met.gov.my. Ya orang sekarang kiri ngotak kapiara rimbai dua rimbai kapiara kena entah kiri ngotak kapa kapa kalau nama mira kasaluan dah nomor rasa apa BFM pasin dengan entah kau soi. Eno rimbai kasan, rimbai entah ini kalau sanggang dan tamri sauda sambilor. Rimbai ninggalanan rumangan rion. Amsun rimbai rimbai riusi alias nan tamri antalu. Kapa kapa rimbai riusi nan tamri antalu rimbai ninggalanan akapasimpung.

Sabah, gipionyo pagun takao, pagun raganaru angin, ngangai bulu masih simpung, sumuku rarondo sukuan, Sabah maju jaya. Kansayan maparamai ra oro Sabah, ra katalungo peram sa ari bulanti, inter ra RTM, teman setia angin.

Iya, apa bagian dari itu dua rimbai kena nari ngomion rimbai kasar itu rimbai dari Nicholas Anggang dan Tamri. Ai sauda sambilo rimbai ninggalan na rumangan riun. Am suno rimbai ri Yusi. Alia nan Tamri an talu rimbai ninggalan na kapasimpung. Apa di kuanangan ya kurupa kapaga suang kurupa kapaga taka sini mimpung ina air live. Ah TikTok ma mi kapi kona lupananku. Rako no paga ina air live Facebook mai rapesh mai rasa ba BFM. Ah sina kino Charles Lojinun, Raylan Raina paling kuanangan, ah mi Julius Wong. Ah apa itu Josie Mindong, ah Maria Juan, ah Corina Matiasan. Apa itu Florita Malosobon Laurentius. Kansian Alondom DJ kono peningkuanan Kansian Alondom Monsoy kono peningkuanan Imuna Kapang Kansian Alondom DJ adik kono mantap kono peningkuanan Arai sekarang kini ngoramon Mayara live Facebook Mayara page May Rasa Bah BFM. Apa-apa Rayus kono pasuko kuramiun Raloholo Nugata Ara oro nunsuau, ra oro kalimo, ra minggu itu ra oro nunsuau. Loho-loho nu gata itu, apinensalo no ina nanguasa renda sri gata sabah, LIGS. Yeno ra oro nunsuau, ra duongo perambalu hari bulan. Ara bulan kebalu, 2020 permonom, ra oro kalimo. Ara loho-loho nu gata, paka-paka kan? Yeno ra loho nu susu nu gata. Balu ngaringgit, 5.2 sen sa kilogram. Gata kapingan, ikai nu grade kasta, 5.3 sen sa kilogram. Gata kapingan ikai nu grade kado, 4.5 sen sa kilogram. Gata kantalan grade kasa, 4.5 ringgit siam ngoperam 2 sen sa kilogram. Gata kantalan grade kado, 4.5 ringgit opor sen sa kilogram. Am gata sikarap, 1.5 ringgit 2 opor sen sa kilogram. Ya bapak yang rayus kena itu rakono loho-loho nu gata pinensalo nu inan nguasa raya industri gata sabah LIGS roro nusau roro kalimo raminggu itu ra 2 ngoperam balu hari bulan bulan kebalu 2020 ngoperam monom sino kili kono paka-paka aku nantalan ragata mio namino kono loho-loho nu gata nu paka-paka kawi rayus kena kini kota kapi rimba intori Siti Zulaiha rimba ini galangan au katangan.

Ya, apa kan kasukut akan orang kapaparan nusiaran nusawa BFM kasalulaan rahu nomor talo nomino. Kadangan rayus kono paga paga sinu mimpung rako rako nang kiningo. Dalam kasalulaan rahu nomor tasawa BFM. Kena tu malim pun intor jam katululi rako nang kasalulaan rahu nomor tari ngomin paga paga ka. Tukir nu oro. Maya raga siaran nusawa BFM kasalulaan rahu nomor paga paga sumukura jam kasiam. Ako no ang kining ramon randalom no kasalan na hunumur sa BFM paningkuanangan rayos rasungkor miyun pagkapagka rako nang kining ramon kasalan na hunumur mayakira RTM click rako nang kining ramon randalom kasalan na hunumur ami kapi wano mayaral apio ino pagkapagka rasaluran no estro walu tulu kosong rako no into kami nakpio ko nang kining ramon randalom kasalan na hunumur ami kapi wano mayara TikTok may Facebook may paningkuanangan yakoro pagkapagka taka inayara live TikTok may live Facebook may rako no nan tep ra live TikTok mayam nan share ra live TikTok mayam live Facebook may rayus kena kau ang kining ramon na sumendangan ramon ara kono ayam ramon mayar live TikTok mayam apri kenangan rasung kormiun atu kitukir no ramon kono ang kining ramon dalam kasaluan dahun murah sama bi Irwani kau kau dua rimbai rimbai itu Stanley Mingkun rimbai ini kalan nan tuliaran am sunu kau rimbai rimin maini tingkalur rimbai ini kalan nan ralin muhut kono nak dorakon ya dirin kan sen ralon dom ramyun kawi kan sen rapan tingai san myun am baba ya ma ah ambo takapera oromatong ni.

0: Kopisarangan nom tabi Malaysia madani. Iti na kabar na kayanan pulumbusan ko LP Herapi Alpinos. Kapagulo na pangatulod at kabar-kabar. JKDM papagirat pisokadungan magantob pagawitan talosok kasuangon babarang pagoduhan. Mafi DBKK misokadung papaburud kakadayan pamuta naman ang panginsadaan. Kabar paimpono. Kaupisan kastam di Raja Malaysia JKDM tumilambus papagirot pisokadungan karaja mempaid agensi pagirot kuasa montok magantob kaparagatan pagawitan talosok om kasuangan babarang pagoduhan idsaba. Mamuruan petunud kastam Datu Sri Amran Ahmad Minoboros pisokadungan di pialatan agensi Tagayanopo nga montok papatantud kapagiratan kuasa undang-undang ang panamangan idwawayaan sumuang pogun kapanaw mempaid lebih dikiwaya. Iyaw pinapailo dilo kumad kapahabaran dit kopongoh tuminambuloy tapantang kinumadi maluhingan tagay pogun tun musa aman id istana seri kinabalo. JKDM nga manguhup nagit agensi panamangan ng paningaligan piulitan Malaysia id sa alam papanaw karaja kapagiratan kuasa idwayaan sumuang pogun. Ing gisaman dilo kampay no magantob pamirubatan asil purinta om nagit kasuangon sigup tinumon kauk om babarang pagoduhan. Id kinatambuluyan dila pinaintutun nagi patunod kastam pagun Sabah Dr. Ahmad Taufik Sulaiman it minamupus karaja daw di Tadaubayno. Limo susumikulo sanong kinalantayan nakaanod beasiswa anugrah cemerlang tuan yang terutama mulahingan taga pagun Sabah taon 2016 montok papatilambus sinikulan menginggan tonggungan kosinan dot paganakan. Ketembuluyan tapantang miampai dibayon petunud surupo karajat perintah pogun Datuk Nurlizah Danin dilo ngaman hak negit kesiwatan kumadit nakaramit beasiswa dilo papailang tapurimanan ng kalansanan dilo kagumuan dit nakano rinuba dilo id istana Sri Kinabalu pinapalombus konsikahan tu beasiswa dilo kanud menguhup tanggungan kosinan dat paganakan suai kamangunsub dilo tumilombus mamagampot iman-imanon. Montok di Adrian Sinta ID, yaw kopi manun gumulik kago ang kumarajay pagun dito serad kapupus sinikulan. Damot dilo it nakano dilo pakyonuan mamagunod tayo laan kabalon dilo it po ang pustimpud kasikulan om nagi manokadong kumad kaburunan pagun itimpud tarikot. Patilumbusan ng gisaman papaburug kakadayan, kasusukupan tulun ng nagibogyan pamunta naman ng panginsadaan ng kakadayan Tagayo, Kota Kinabalu. Hal dilo, wakon pinibarasan untuk kotambulian tinimungan Kementerian Pamunta naman, panginsadaan ng pamarunan takanon Mafi Sabah, binuruan di Menteri dilo Datu Jamawi Jafar, itupis Mayor Kakadayan Tagayo, Kota Kinabalu, dit Kawagu. Napibarasan lagi kapaharan program kebun dapur miampai sokodung kerja DBKK atag ompalan kohompit koyonan botung om taman pengeludan koyonan pondorangan kurita e pasar Tagayo Kota Kinabalu om nagi pemolisinan dudumagang sada safma. Mayor Kakadayan Tagayo Kota Kinabalu Datu Sri Dr. Sabin Samita pinapintalang nogi atag papaharod iso jeti potindalan tuna idkoyonan Kakadayan Tagayo Kota Kinabalu montok manokodung keburuan sektor penginsadaan ang papaburud ekonomi biru id Sabah. At taglilo, mengontong kinasumpakon kasudong dot Kota Kinabalu ang nagi kasiwatan sebagai hub petindalan, penguludan pemagampian, panarmasan om kapadagangan asil tuna, om nagi asil kolobusan penginsadaan apagon gatang. Pemansayan de jeti dilo kanud papagirot ning kokoton Kota Kinabalu hub ekonomi maritim om penginsadaan serentau. Kakangahan dot magigion ko ngayong-ngayod koyonan penongkusan id kompleks spot penampang. Menteri Keburuan Kemulakan Keburuan Spot dan Ekonomi Kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan Minoboros kepakianuan menginsonong pipiro kesusukupan kampai koyonan penongkusan dilo nawit noh kumadnetan sumusuhut mentok makianud kesagaan. Sera po kano kasagaan, kukasaan daw papapanood panguludan kerja teknikal, kapagiratan bansag kerja ang papanood pamaruhangan ang panginsanangan tumanod koturan pinatatap. Kadaw katingaligan ng kasimbayanan at momo guno nopo nga nasiluting kana non tagayo. Mantadilo bagian kahompit pagyanon mengontong kongoyong-ngoyong kasusukupan dilo masoh karaja dilod papanahon. Itimpo po nagi dilo papatanto tikid bagian anud banalasay may karaja pangisanangan dilo kapanad turhay. Iti ako na po ko papatantod kasusukupan spotis sabah ko sa dia ngamilaw nagid gunon miyampin o tingalig ang kanod mo na kodung kaburuan spot om nagi kaparagatan dot magigyan.
1: Kabar diti sumalimbaw mantad Sabah BFM kasalimbahan Boros Dusun.

Sa ulun puro tinimungan pulis marin PPM lahat datu narwalan na timbak masad kumarajaid pos pengawal marin lahat datu dit sangkon hiab. Mamuruan pulis watas lahat datu SCP Zulbaharin Ismail Pinapailoh ilan na pohanganantakan masad sa ulun tambalut pakaraja nahumpitan dilo masad papalabus sinapang idkoyonan dilo. It nahumpitan dilo kipangkat Lance Corporal narwalan penong tunturu tanga sugut ako ponong tunturud tanga longon gibang ang ponong tiyan om itimpo diti ubatan ni duwalay pangubatan tawaw o sanong ko ngayong-ngayo. Pulis papapanood pangisuhutan tumanood seksyon tolun hapodam turu akta senjata hapodam siam onam na hapod o kohumpit kasalaan papalapot timbak gisam kapakarwal tulun suway. Tulun ginumuan pakinon od sang kabaras-barasay kohumpit kantakan dilo. Min re-record kinauliton taon kalimon hapod katinanan kotang buluyan Sabah STB Sabah face 2002 hapodam monom pohoron dat kodun hapodam siam tulan liti gisam kodun hapodam siam tulan kosiam miampaid kapaharaan magisusway ababayan sebagid kepesediaan mentok taon tumang buluy Sabah 2002 hapodam turu bayan tupisor eksekutif STB Julinus Jeffrey Jimit Minabaros limon hapod program kaparagatan nuludid pompus festival dila sebagid inggisaman papagirat pamarunan kotambuluyan pagun. Wakon na po nila nga kampay na package kotambuluyan, bengkel kakamot tinunturo ang nagi kaparagatan kohumpit kobasanan, kaya nun po sarili ang kahamban. Ijulinus Minabaros dila dit kopongoh na silud talap id segmen Sembang Ekspresi id konti Sabah FM Kota Kinabalu. Pangunjuran Sabah Fest nga pohoron nagi idsandakan tawaw ang kudat mentok mangunsub kotanudan mantad pentong ka pagun kampay na tombuloy suang labus pagun. Mamuruan mangungubas Sabah FC Juan Torres Garrido popasorod mamamain Daud mamain tusunong serad na katimpun kimpin Liga Super miampaid kamanangan serad misa penang FC id Stadium Likas dot suab. Sabah FC mumang manang kumenduo misusuhut serad nakapangalad Star City tolu iso dit minggu nakatalib. Garrido Minabaros kamanangan nopod untuk pialaan penimpunan nga kapanahak ketumbayaan tinan kumad tinimungan. Pengkurupoh penang FC pikir tumotos mumang manang om mamamain kigunod at tinumpu om nagi kidisiplin idpompus pialaan. Idsalo minggisaman magusad matoh bobos takawas montok duo pemainan kapagulu idkainan sendiri Garrido Minabaros pamamain tasunong dot tinimungan na po nga nasiliw tingkananon tagayo lolobi na sa irad turu mamamain wagu minamain ontok minisap Star City. Idumabusan sugutok ko kagu titulo dot kabar-kabar JKDM papagirot bisakadungan mangantob pagawitan talosok kosuangon babarang pagaduhan Mafi DBKK misakadung papaburud kakadayan pamutanaman o pangisadaan. Ingka kano kabar nulu di Sharon Raymond Kisil mantad section berita ehwal semasa om pinadalin di Floris Philip mentok kesalimbahan Boros Dusun. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Kahapadam anam tulan kasiam, hapadam asiam, anam na hapadam ataluh na po. Nga isa timpo, naturidong Pugun, Malaysia. Pisampuruan Tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoyso, Miampai Sunduan, Pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kena po susuyan temut. Nga pinapakita kampayon, kagarason. Om Tupus Toko sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misway bansa, kobasanan om ugama nga tatap miso toko. Kapisanangan mamaramay tadaw Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Kau bisa nang anda tatuang isan po, kuma ada kayo tebina itam balit ko hombo ko na pa tatuang benedi. Agala sana na tong senang senang kabar takot dain sanan. Senang kapirbaan. Di mana ke tado kapat ke dunha padam turut tulan ke walut dunha ribu dunha padam manam. Posisi ko kuma di DJ Adi Erin menangan balut tiga selimpahan boros murut. Om pati lombo siti selinai da teluh jam pagi mulutan tako minimpun di jam ko siam tatuang gisam jam ko padam duha pitang tuang. Aisan po miampai kedua LP rapi LP nusik keselimpahan tako. Posisi ko ginawa kutu kano tako magi rumah rumah magi rumah rumah kawagu maya maya da radio. Jam na pudam 2.2 FM di San Watas Ketrebon. Lagi maya ada RTM klik Astro walut turuk kusung. Am tantu na po maya di titik keselimpahan miti lembus Id FB am lagi TikTok Sabah BFM Bigud. Aku po dati nasuaw sarai saya aku am balutan dati hiti di pentanud keselimpahan miti lembus Id FB am lagi TikTok. Agayo penong kausikan ko. Ang kada dagang lihway man hak tarhian te ka like am nagi papailang te kasalimbahan. Man kayo share gumo-gumo gumo na di katano do gumo ka kita gumo kambalat ati tutung bay. Tutung bay na ay sa tababayan pinatamod nga harahot piro-piro sinding kawawagu. Ito wago katod, wago kolulus, wago kopi dahiti kauniku. Mimpun da jam ko hapod data tuang

Udah udah mana di jam kau siam 40 mana minit tertentu ang mulok pepituangan kadang kau bakar warau dat mai gupo lah. Kaya balut tak apa. Ah mantok kau tertuang mana ti siliho dat isak tertuang di kapa negeri it kapa Maluku dat nahagak menegong ayong ay. Kalansanan nuna peminat tak kau nga nanud pinapotus. Amsoy ko makinang sinding-sinding man ko nagi pailangay at pira-pira kabar dit kahunong kasudong dat pagilang-ilangan. Pati lambos diti kinangohon to ko at sinding dat talo sinding kalangadan kapangan ko parangahay. Nda sinding lay doh kung ni kakalangadan kapi ano. Ngalay dadatid pakirangahan na kayo. Ika pa yung tanong may ginawa ko man tadi Justin Lusa nga pagkudulo na record na kopya tupos ko dia di George Maguring Sutanan at Frankie ginawan ko di Ervina Sungkoling.

0: Okiliho jalur gemilang idwalai tupis on premise pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nah jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nokno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoin kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.
1: Aku lihat aku mempada LP Rapel Pinosi ke Selimbahan Toko Selimbahan Baru Sedusun di Sabah BFM untuk jam koma 2 pagi melutan toko jam koma 4 menit atau tuang. Amit timpu dot alasu diti magadau diti nagi modlisun temanu dot isaat kepentalangan ni pinalabu sa Kementerian Kelidasan Malaysia kes kelidasan kapohampit dot pamuhaban nako pasurat akining kason dit atalang ka ditagayo nasusut dot koyuan modlisun dit na otoguang dan pipiro koyuan dit paguntoko donan diti miampai dot kinarolihon saluran pernafasan akut teko entutunan nagi da urti kanti yo arti ai nako pasurat kinasimbuaton gisam dot 164 titik 4 pihatus. Kementerian Kelidasan Malaysia KKM pinapailo da kes ko pahumpit da urti nako simbuat kumina da 3,634 kes di minggu epidemiologi teko MI ko 3,033 nung piradon nung piadangon dit 1,633 kes dit MI 3,032. Nasusut dila KKM mengingkawas dat kesesediaan ketondaan untuk mengingkuri dat waya dat lisun diti kumang kelidasan ginumuan kampaino mengingkirat dat sevelen temporurol kapahampita jerebu kati nagi surupu keraja pengobatan it kagaganapan kelidasan untuk petantu dat susumakit keramit dat pemeriksaan pengobatan dit ko pempatut. Minamasan lagi at KKM dat magigyan lebih-lebih kapiah tang anak takora amit kita rural dat respiratory chronic temporural tundundu it kayanan dit nakapasurat dat kayuan tangus dit awalidas dat mangilag dat lumabus mantad linimput mamagunah dat takop rongus dit kosudong kanti. So ikala nununuhot keponjuran dat ababayan labus te kaparagatan labus kapahampit dat kaparagatan fisikal di lasak nga man nagi tingkaday na namot tulun ginumuan kanuh dat maganud lang pangilagan untuk mengingkuri waya kelidasan gama-gama dat lisun diti maya dat laman sesawang KKM id HTTPS in info sihat.moh.gov.my. Suahon ko kawaguh tambalut hitihid FB kita ko diti no ya polerik harhat pasan dia ipolerik ti nga nako yung kawas nam ako dia tunudan hom bo na di pasan nako yung ditampinay nga kanu ko dat patan pasan maya dat nugyari WhatsApp iku sung isa siam apat siam kusung turwalu turwalu nage. Munah kapang kapisan nanti tuang di JLP kapisanangan papanod karaja gisam jam ko padam 2 pitangat tuang ka iti hayad mangambalot to kayo mangambalot dia ka posi ko muna imaja kong maju na nga iti nagi say pitambalot to ko di nataliban ko dito no uh, Yan ni Tato Mas, kapisanan Tato ang DJ, tabi basan tado kapat, may sanan makikinang ako ka daw. Kada na ko lihoy, insan po, rohiyan ako dat, papailo na kayo, kanod patad pason, id WhatsApp, kusong isa siyam, apat siyam, kusong turo walo, turo walo. Mosi ko kumada kayo, hipinapailang dat kasalimbahan diti, maya dat FB, maya dat TikTok, maya galdiot. Tondo yutong nga kita kung pinapailang po si ko. Tikus gasabon, kapisanan tatuang kumadya is Sylvia Olivia Chen nagi. Haran na pangaran dit na Taliban ko. Nga, may ko na rumo-rumo kasari ka. May ko su panuaw. I si Sarabella, mo si ko tutungkap no. Baham kana kinang tokoh sinding diti runduk manta di asnita Venisa Hajimin isa sinding wagu sutanan sasama de ginawa di Danoy Pansay.

In Malaysia, osilit iso kasalaan tumanod dat kauturan 25 bingkurong iso bingkurong in nung sakiran sa sangalunid di au kanod papakitad kad kaintutunan diolo antok pagyanuan da bagian manguasa om milad antokon da danda om pajilon. Nung ailan na kasala milad antokon da hukum pajilon au kalabit tolutoon om danda gisam da 25 ringgit teka gaduduwa dila dat kauntok. Pahampititi kigunak papiyo da kasasari piawitawitad kad kaintutunan om pakitanan na kumad bagian manguasa nung pakianuan dat papakitan.

Kahapadama nam tulan kasiam, hapadama siam, anam na hapadama taluh napo. Nga isa timpo, naturidong Pogun, Malaysia. Pisampuruan Tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoyso, Miampai Sunduan, Pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temut. Nga pinapa kita kampayon, kagarason. Om Tupus Toko, sebagit magigyon Malaysia. Mulong piang misway bansa, kobasanan om ugama, nga tatak miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia, mantad RTM, teman setia Anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Kaila kenangku, bendera Sabah depo nga minangan alanai seginumud in teluh mayad pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura temaragang. Bendera Sabah dit kumisa winansai di Idris Icin sembulun memalukis palan dit minat gunao mantad ketaluna pademisa Tulan Kualo 1966 padam telu gisem 1968 padam dua. Bendera Sabah kumadua nepo ngaginuno mantad kaisa Tulan Kaisa 1968 padam dua gisem 1968 padam walu. Damat bendera Sabah bebesuagu nepo ngapamitanan mantad bendera Sabah dit kumaisa dit ginuna ketimpun ke pademenem Tulan Kesiam 1968.

Intimpud adalah angka lasu, linasu ikerita milo kain sawat in lima pilipat intimpud 4 minit. Kantakan diti kaliga ganto mod, lalabi nog kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat kerita, mulong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud, pagulus maliwan teko pangob dat nungaban. Perputat tumilamus, kumaan pagirekwasa tinantu, nung kakitad haratanak nawung id karita.

WhatsApp 0143408. Pasan mantan di Charles Lejinan. Kadang kau bisa nanti tuang, kadang kau kapat kemade. Di JLP, yang lagi tambalut kau ngawi. Jonis Mansatil, Jonis Mantahan, Datu Elizabeth Morris. Jesse Petilu, Jasmining Albert Dulaman, Kleris Lajibin, Lucia Tati Bibi, Lucy Lisiki Batak. Lucy Dayo, Lucy Liduis, Maureen Kinjau, Julita Margaret, Malaysia Galus. Patricia Nicholas, Flora Majingkil. Amin sanan makikinaw sa Bawi FM kasalimbahan bros dusun dito sa Nong Kapia tabi basan kadi Charles Lejinan. Posiko Charles Lejinan terima dat patad pasan mengungkap pasan kumad kombalutan.

Kaino, ramayo tokaw pamaramayan tadaw kabansan. Popoing kawas jalur gemilang om Jatidiri montok pisumpuruan magigyon. Pamaramayan tadaw kabansan akon kanopo. Kokaramayan nga panukotanda penudukan kepugulu om lang tokaw sebagai magigyon Malaysia dit magipapantang om misampuru. Popo kito kupurimanan olisi om opus kumad pogun mulong magisusway ugama tinaru adat om kobasanan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Otobian mamaramay tarau kabansan mantad RTM teman setia anda.

Perintah Pogona Sabah pinapawarta Kepulambusan Tadau Sabah untuk keturunan permiso Tulan Kewalu 2024. Menurut Perintah Pogona Sabah Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan pinapoylo warta Tadau Sabah dit nawonsoi untuk kelima tulan keenam 2024 om pinalabus untuk kedua pada tulan keenam 2024 iso kepoilan montok popoilo kumatoin sanan karet ketuluna permiso tulan kewalu sebagai Tadau Sabah warta dit pinalabus dilok nopo ngamantad no penuhuan dimelohingon Pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin Ketubian memaramai Tadau Sabah mantad RTM teman setia Anda.

Champakabiru kabisanan tatuang. Paulinus Giu ni Matilda Monui Terry Gabil. Nono kabar Terry? Muhammad Yusri Adila. Oh kadi Paulinus Giun. Aw lidas bena DJ longhon noko ka. Dadau ben longhon Paulinus. Lebih-lebih pun dadat i saru dat hila idlabus kai nga auruh dalisun. Sebasti Prancis, kapisanan tutuang tadaw kapat DJ Maisanan tambalut magkikinang otong uli kasalimbahan ditit sa Bob FM Kingaran E Gisam Z. Tabi basan kumano ka ito insanan. Tabi nagi saya pa tambalut ako arhat tambalut na kapato dapasan maya ditit WhatsApp. Hai DJ LP, kapisanan tutuang kumadya iho imunah kapang palambus pasan kapagulupoh kumadulun kapusan kadaw mempay pasan kapisanan pendalan karaja nagi kumagam tambalut ko Mary Ann, M.M. Sok, Maria Johan, Ilinda, nagi ensanan makikinongaw at kasalimbahan dusun posiko tagumo DJ ka makiano sinding manok singgugulian di Mary Intiang. Oh, nakauni na sinding manok singgugulian di tino kalansanan dat nakarongaw ka muna nalihis at karongaw sinding nila. Pasan pati lambos kapisanan tatuang aku mati sanan tambalut sabab BFM sanan makikino selimbahan baru dusun na sonong kopi ya. Palamus aku pasan ke Mahdi Kaliun Baisan Arab aku lidas ang lidas kami apa paganakan no aku mana lagi di Tampulan di Misatur Ingkam Satur Jalina Liama sanan tambalut ku tumatamu hilad pekan Gosen grup gerai tamu SK Gosen misalnya tambah lebih katutun doh mempai pason kada toko sesak merobot don doh tu alasu kopi untuk motif stroke kada posisi kau di JLP nakala mesti pason ku tinumbayak nupon ni at sinding tulun taparo duman tadi kondoring anak kan tadi posisi kau kondoring pinapatan de pason data tuang baina bahkan nanti nampus tak kau makin nangau sinding tambalut kuhilas saduk di John Silian Sultanan au kuku maus dia DJ di Bading.

Pun teka kedua-dua dila. Penuntutan pengukap ke pegawit kasaraban tagayo, lisahu om keligagan kelidasan, lelebih na tang anak om tulun nolohing. Kewayo-wayo tawan dit okoring om alasu, kepusikap karaladon tapuy. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap, koyonan posarili tonggungan tokoh toinsanan.

Makita ako kumbalutan dat kakal pentano da kasalimbahan diti Rohian aku dat papa ilang diti isa kawago kabar. Namo dat tinimungan tutumakad rakyat Malaysia ihilaid kayanan tatakadon Annapurna Base Camp ABC dat Nepal diti pinaruput dat idkoyon dit natungalig sundong pada kinantakan liud menigawah teko lumpadang happy world tanda Nepal Nepal Tibet ikatumbayan mantad na dot

iglesia dit no Tuhan dit songkonihab. Senang kap ya tu natampasi rakyat Malaysia di lo. Kalau senang toko dot it magigian Malaysia disuai nga au nagi nakotaguang dot nununu kabalingkangan. Sining pati lambus kuma di karati manta di Daniel William kalansanan penrongo mem sutanan datusak am kalibambang manta di LC James.

0: Boss! Waig to mad isa!
1: Kawaya-waya a, dat ang maginom waig damot, teka waig aw omis, akon ka panakatanda dat ay satusin. Nga, waig damot, mila, mangidu panuhan dit alamus, kapriman dat asahang nga masonong, takanon dit akanon lobit angod tu aw akaso dit atomis, amatamang datinan, kabagal not gulad mantat takanon, tagal na daruhangan mantat dat atinuman. Bah! Amwaik tambat na po, akon ka pili dit amura nga pili dit lobit asanang. Kalidasan tako na po, lobit agay rati kamanta dat anu pamusarahan dat tulunsuay.

Kah pada menam tulan kesiam, kah pada mesiam, anam nah pada mataluh napo, ma iso timpu, naturidong pugun Malaysia. Pisampuruan tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, pinoiso miampai sunduan, pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temut, ngapinapa kita kampayon kagarason. Om Tupus Toko sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misway bansa, kobasanan om ugama nga tatap miso toko. Kapisanangan mamaramay tadaw Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

sabah itida pagunko. Pagun istirabatawas. Ay sanang tidaro misang puru, mamagam petrikaton, sabah maju jaya. Tabit mamarabit tarau sabah 2020 pada madam, dat katalunah pada misa tulan kawalu dite, mantan RTM, teman setia.

Perintah Pogona Sabah pinapawarta ke Pulambusan Tadau Sabah untuk keturun permiso Tulang Kewalu 2024. Menurut Perintah Pogona Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan pinapailo warta Tadau Sabah di Nongonsoy untuk kelima tulan keenam 2024 om pinalabus untuk kedua pada tulan keenam 2024 iso kepailan montok pepailo kumat toin sanan karet ketuluna permiso tulan kewalu sebagai Tadau Sabah. Warta di pinalabus di Lok Nopo ngamantad no penuhuan di melohingon Pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin. Ketubian memaramai Tadau Sabah mantad RTM teman setia Anda.

Jalur Gemilang dipakilihan nepo ngai Sohrati nung au tokol kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo nga patut obasanan tokol aman gempio med amwa hulit kawago et penangadan magahau pagun tokol. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Mangimbolo, mampajul, mampaluntug, manunov, salah kata tandu, rauko nama panggol. Pilat arainan mabuli mapali, kapilat araguang, kalau mapandayan, sanggilan kapalian. Sauk takau nora magagalung, salaka mangimbolo.

Tau, dongkem kiabut, nyak kulit kale. Yang penting, download Bido RTM Klik Penek B, saluran radio kesayangan B. Dukun biasa, Sabah BFM, siaran sama, limpon dekat pukul telu, ngabut.

Pogyoto pisaan, pengkawaso pihumagan, sakada zoi memaguno mentok pagkangaan sungvian. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Tapian tada kabansan, lubang ibu, lubang padam enam, mantad RTM, teman setia Anda.

babazan pala jalan Malaysia RPM duvong ay bu duvong padam onom gisam duvong ay bu tahung padam himo nopo nga palan timpu tanau i ponovohi palan ketundan pala jalan Malaysia PPM duvong ay bu padam tahu gisam duvong ay bu duvong padam himo nyampai tuhu opo giot pionitan papengkawas winasi sabia bi momimon kabuon papang kubino pala jalan pangantakawas imo city pangpatunda o KPM guys ketundan kapapanaw dino ipapangkob kaswangan, petaundaan, mengingya, om kepembiaan.

0: Iya, ingkana tu mereka ngavi. Hozo ino ngodo zidu ni iso iso tuhu diti kepenandakan teko kepenandakan tak doa kebansaan teko doa tahun diti itinah Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Dari awam pagi doa kongko doa hozo semusut pasti dati doa puan musuh kepada dia zu iti hogo gata montok tak dau bahino. Miti na pangano tema dagay man tadi ti kotinanan pemonan gata Sabah. Dari hansan pa intong da ngavi tapi naik yo habi na kozo tapi naik ngavi mamumutong dagata om papadagang na tido gata di hada tadaw bay na puhut gata na po nga vaholinggit hi mga padam duvosin do sa kilogram puhut gata vaholinggit hi mga padam duvosin do sa kilogram gata kapingan au na ub grade ko iso himolinggit apadom 2 sen do sa kilogram gata kapingan au na ub grade ko iso himolinggit apadom 2 sen do sa kilogram gata kapingan au na ub grade ko duvo 4 linggit tahu nga padom himosin do sa kilogram gata kapingan au na ub grade ko duvo 4 linggit tahu nga padom himosin do sa kilogram gata kantalan grade ko iso 4 linggit sizam nga padom duvosin do sa kilogram gata kantalan grade ko iso 4 linggit sizam nga padom duvosin do sa kilogram gata kantalan grade ko duvo 4 linggit podsin sa kilogram gata kantalan grade ko duvo 4 linggit podsin do sa kilogram om si kalap na po nga so linggit duvo nga podsin do sa kilogram sikalap solinggit duvo nga podsin do so kilogram dadi hono tapi nay ko ngavi hogo gata mentok tadau bay no i no temo dagay man tadi ti kotinanan pemonan gata Sabah dadi ahansan no to hinasan tapi nay ngavi kyo do no kongo diti hogo gata mentok tadau bay no om kiwada ti do moy na ti da papadagang kani bah jadi hono tapi ko ngavi taun na po mentok diti bazan ta ko do sumusut poni sudah hoso ngavi da kada zan na tinagas nga pagudyo kinangot ko pahay diti ya.
1: Pahimbazo jalur gemilang idhamin upis om hinaminon pengindopuan miampay na ponu kapantangan. Biyono au pasondot itana o jalur gemilang. Kadado dizo pomid pahad o jalur gemilang. Ibado memaguno jalur gemilang sebagi hapik dija onokop kakamot teko pakitonon tomod au kampai ahal pembida negara gunon it kulita mentok ababazan zetan Malaysia. Kadado dizo jalur gemilang sebagi gansing. Pokito no kapantangan miampai au mi bos untuk maso pensapaton jalur gemilang om untuk ponizon hozo negaraku. Malaysia madani, sejahteraan dinikmati. Pason mantan RTM, teman setia Anda.